Ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuwuliza kyenda mu nnyaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne ngamba nti amawulire agavaako wana waka mawulire agavaako ebula ogwanga n'enteekateeka endala toto byonna funa bulungi kasitoba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia yenka Daniels Munnakibuga geegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.

Ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ekeresia Radio Sapiensia. Mwebale kubanti kwe mulek Radio Ekeresia Radio Sapiensia. Mwebale kubanti muzambitu nde vienja uro yonaje musinzira. Mwebale kubanti kwe mulek, mwebale kubanti muzayoneyo.

Oke, ochaliko chenda munya katwenze nya radio ekerezia radio sapiensia mwebale kubako yona jumusinzira mwebale kubanti muuliriza.